ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ᱛᱟᱵᱩ ᱛᱤᱧᱡᱚᱛ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱯᱟᱨᱛ ᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱱᱟ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱯᱟᱨᱛ ᱛᱤᱱᱟᱱᱫ ᱛᱤᱧᱤ ᱜᱤᱱᱪᱷᱟ ᱪᱷᱮ ᱠᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱱᱟ ᱡᱮᱯᱥᱟ ᱡᱮᱯᱥᱟ ᱜᱩᱱᱟᱨ ᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱱᱪᱩᱱ ᱨᱟᱣᱟ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱯᱥᱟ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱛᱩᱫᱤ ᱜᱤᱞ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱮᱵᱡᱩᱨᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱯᱟᱨᱛ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱵᱟᱛ ᱛᱨᱮᱱᱤᱜᱟ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟ ᱛᱤᱧᱡᱤ ᱛᱩᱫᱜᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱛ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱛ ᱪᱟᱯᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱤᱞᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱞᱤᱜ ᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱤᱪ ᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱤᱪ ᱞᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱭᱮᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱪᱮᱝ ᱮᱣᱚ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱡᱮᱭᱠ ᱪᱷᱤᱱᱡᱚ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱱ ᱞᱮᱥᱮ ᱛᱟᱥᱤᱜᱛ ᱥᱩᱠᱷᱥᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱞᱮᱢ ᱢᱨᱚᱱ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱠᱚᱧᱡᱨᱟ ᱠᱚᱧᱡᱩᱡᱱᱟ ᱞᱤᱫᱤ ᱥᱟᱭᱵᱤ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱟᱭᱚ ᱞᱤᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤᱣ ᱠᱩᱡᱨᱟᱭᱚ ᱞᱤᱥᱤ ᱥᱟ ᱠᱩᱡᱨᱟᱭᱚ ᱛᱟᱥᱢᱚ ᱠᱩᱡᱤᱣ ᱞᱤᱫ ᱜᱩᱱᱩᱫᱟ ᱠᱚᱧᱡᱩᱡᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱷᱨᱤᱞᱤ ᱡᱮ ᱛᱩᱜᱱᱩᱜ ᱞᱤᱛᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱟᱢᱛᱟᱜ ᱞᱚᱡᱡᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱨ ᱞᱤᱡᱩ ᱥᱨᱮ ᱠᱩᱡᱤᱜ ᱞᱤᱛᱤ ᱪᱷᱨᱤᱨᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱡᱨᱟ ᱞᱤᱜᱤᱞ ᱠᱚᱨ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱞᱤᱛᱤ ᱠᱟᱨᱮ ᱜᱤᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱟ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱪᱤᱛ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱩᱣᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱵᱟᱛᱚ ᱤᱠᱮ ᱨᱟᱝ ᱪᱟᱝᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱩᱣᱟᱞᱟᱝᱱᱟ ᱠᱩᱣᱟᱞᱟ ᱛᱢᱟᱫ ᱠᱤᱛᱠᱤᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱪᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱣᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱞᱤᱪ ᱜᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱞᱤᱜᱤᱨ ᱥᱟᱣᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟ ᱪᱮᱣᱟᱱᱤ ᱢᱩᱦᱪᱤᱜᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱫᱟ ᱛᱤᱧᱮ ᱪᱮᱫᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱢᱚᱨᱥᱱ ᱛᱟᱣ ᱛᱷᱮᱠᱮᱫ ᱞᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱱᱡ ᱨᱟᱭᱩ ᱛᱚᱯᱟᱞᱟ ᱞᱟᱭᱩ ᱪᱟᱝ ᱛᱚᱯᱚᱨᱮ ᱟᱛᱮ ᱨᱟᱭᱩ ᱛᱚᱛᱚ ᱞᱟᱭᱩ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱫ ᱠᱷᱚᱛᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱠᱷᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚᱝᱜᱚ ᱡᱮᱱᱛᱮᱱ ᱪᱮᱫᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱴᱤᱠᱷᱩᱨᱤ ᱞᱟᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱱᱟ ᱛᱷᱱᱞᱩ ᱪᱮᱢᱩᱨᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱚ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱢᱮᱠᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱜ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱭᱟ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱞᱟᱡᱟ ᱜ ᱜᱤᱪᱷᱟ ᱞᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱨᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱜ ᱛᱤᱧ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱜᱤᱪᱷᱟ ᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭᱤᱱ ᱡᱚᱫᱤ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱨᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱯᱟᱪᱷᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱠᱟᱭᱱ ᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱧ ᱛᱷᱮᱠᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱭᱤᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱡᱟ ᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜ ᱫᱮ ᱜᱩᱝᱮ ᱫᱟ ᱛᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱩᱝ ᱜᱩᱱᱟ ᱟᱱᱟᱱ ᱞᱟᱵᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱧᱮᱣᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱜ ᱛᱤᱞᱟ ᱧᱮᱣᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱨᱩ ᱪᱷᱤᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱤᱠᱤ ᱪᱚᱞᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱟᱞᱮ ᱧᱮᱣᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱯᱟᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱧᱮᱯᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱮᱱᱫᱨ ᱠᱮᱱᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱮᱯᱟᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟ ᱧᱮᱯᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱪᱷᱤᱠᱟᱱ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱ ᱫᱟᱨ ᱥᱩᱜᱩᱠᱮ ᱛᱤᱞᱟ ᱟᱞᱮ ᱧᱮᱯᱟ ᱡᱮᱱᱩ ᱠᱮᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮᱜ ᱠᱩᱠᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱧᱮᱯᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱠᱟ ᱛᱮ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱭᱟᱝᱡᱟ ᱠᱮᱝᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ta kuwa lanca jita de chikke meke tela ne pa ayang jere shiwa la tenji da rayu nyamba yimbi anywa ayang jere shiwa tepi jinchen ra ta rimun jong shang di niwa ngonji ke niwa ta yu yimbi ta la jeri ta shi shiwa ran ta thambi so de nanang ge gongpa na ne pa ayang jere ti niwa ta ayanga nyiwala makuri, ngonjika nyiwala kukuri, tiga jati dukuti loksonari ya. Ayanga nyiwala, shenshi ayanga nyiwala, ayanga nyiwala inu, ayanga nyiwala ma. Kata wama ahonjika siwi kata nga nyiwala tayo inu wata, a jorsa tayin di. Tiga jati tila gukwa nangu kya.
你也有啊，我就跟你娃打一个硬币打。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
1: Kuwata, ambad dichi la chodi mishenore, dichi sa chodi shenore. Ti mishepi jinsenre yonore, ambad dichi la chodi, laja yarna madi, chidga madi nore, nata, ta samu shesena, tongo kata majerdi, ta tsijirpa, ti krimu maje. Shunga nala niga, lakje ke keke, ti nika tuntunu ga, hui yoni na, mani na, tato kota nga runga razong mahal, mishiga. ᱫᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱡᱚᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱤᱜᱩᱠ ᱱᱟᱞᱟᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱧᱞᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱢᱮᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱨᱟᱡᱚᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱤᱜᱩᱠ ᱱᱟᱥᱤ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱟᱢᱤᱪᱤᱱ ᱡᱟᱭᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟᱱ ᱛᱚᱧᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛ ᱞᱤᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱤᱡᱟᱱ ᱥᱩᱠᱛᱚᱱ ᱛᱚ ᱤᱣᱮᱨ ᱠᱟᱣᱟ ᱪᱷᱩᱱᱡᱟᱱ ᱵᱟ ᱥᱤᱛᱤ ᱤᱣᱮᱨ ᱡᱟᱭᱯᱟᱛ ᱛᱤᱞᱤ ᱫᱚᱠᱟ ᱱᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱛ ᱢᱚᱱᱛᱟᱱ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱛᱷᱮᱪᱢᱡ ᱪᱮᱠᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱥᱮᱠᱮᱱ ᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱫᱟᱫᱟ ᱧᱮᱠᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱱᱟᱡᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱡᱱᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱥᱟᱱ ᱱᱟᱡᱟ ᱨᱮ ᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱞᱤ ᱟᱢᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱟᱢᱤ ᱪᱷᱥᱮᱵᱤ ᱛᱚᱭᱮᱢᱵᱤ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱭᱩᱨᱮ ᱪᱤᱠᱱᱟᱱᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱᱩᱨᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱩ ᱯᱟᱛᱨᱟ ᱡᱚᱱᱫᱩ ᱯᱟᱱᱭᱞᱤ ᱠᱟᱩ ᱪᱷᱮᱨ ᱱᱚ ᱠᱟᱱᱫᱩ ᱫᱤᱜᱮ ᱠᱟᱩ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱮᱢᱵᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱩ ᱵᱟᱱᱮ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱴᱚᱝ ᱥᱤᱣᱟᱱ ᱠᱮᱝᱜᱮᱫᱮ ᱛᱷᱤᱛᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱛᱷᱤᱛᱚ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱠᱮᱪᱤ ᱪᱚᱜᱨᱮ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱩᱫᱩ ᱥᱮᱪᱱᱟ ᱟᱜᱮᱜᱮ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱟᱡᱟᱭ ᱚᱭᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ ᱛᱤᱜᱤᱛᱤᱨᱤᱭᱟ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱣᱟᱛᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱤᱱ ᱴᱚᱝᱱᱟ ᱫᱩᱱᱩ Tena gigendi injeta to yamana yaik gigengu yamana oik gigengu tena tiginani chiku gunana gigela yena mena yuru kigu gunu tig gauchi ti tiria agama tha nyus jeni di shimala to chi kamu sun zamba ta o ajondu pana angisna dorna ta ajongo to chepet to ne japa o de nantan to zon ajongo to dor di na de tena ta kandi mi che gawa to jondi mi che gawa ni mi che japa ge na di ta mi che japa de kredo zon ka de chuk ge yu ke don bi na yi ken ji kha ju ju ku pa de so so chi ta na ju ju so so ma chi na chi ksin de ge jin ta to na jin ta to ntsi chi mo de na ཚེ ང མ ཇེ ཤེ ཏ ཚེ ཤེ མ ཇེ ཤ་ གེ ཚེ ང མ ཇེ ཤེ ཏ ཚེ ཤེ མ ཇེ ཤ་ གེ ཅི ཡ ན མ ཏ གོ ཤི ཡ ཏ གེ ཅི ཡ ཅིན ཚེན ཇེ རེ ཚེ ང མ ཇེ ཤེ ཏ ལ ཏེ ཚེ ཤེ མ མ ཏ གོ རེ ཇེ ཇེ གུ ན ལ ཇེ ཇེ རེ ཇེ ཇེ མ ཏ ཀ གེ ཏ ང ཇེ ན མ ཏ ཀ ཇེ པ ཏ ཏ ཤི གོ རེ ཀ མ ཏ ཀ ཇེ པ ཏ Jiwa inu ge chi ti marto kwa yimbre dhimne reedne reya. Jiwa yimbi jintan ta shiheedne. Jintan sambamu jintan tunje tanbaad guka. Jintan tunje tanbaana dana tawa mena na mi chitra yu jiwa. Gowa jena mi mepre dhipi ti ngisa tawa mena mi chitra yu jini mi yopa kerti shila mi yopa jintsena ktansu tawa yogi pa na nayuk thomba taude to mi yona yi ngire ta tawa jungi de te jintsen jena jindi la te mitne jindi la te na jintsen thomba ta jintse tunje thomba ni ge chaper che de re de ji ya a jintsen tunje tamba na su kani kugun la kga a jintsen shini kugun tunje tamba tsuki shikini kukuni. Khwena, shirka sawa maita na tongka lo tuk chilan yung tsikinze inje na, o, ཏང གི ལོ

Mungar zin lam tukni tanga chudai samjara jib chie tukni chudai samjara jib chie tuk tangma jab jagan tsam dana yang tata lam shik su shik gano jenga kalang nambag nyam jok chie chuk ke chiga. Demin chudai nip jara nip din tangma jab jagan tsam dana yang tata lam shik su shik gano jenga kalang nambag nyam jok chie chuk ke chiga. Chudai Samjara jib chie nga tang, nip jana chile samjara jib chie nga tang, mela ngab jia gan tsam. Nda yin jina yu shu niya la chab jia san jo zu ka shuk zhe. Nda ga yang lang kuru zhu su gu dhulam da tar tab gudam xio ga daga ka lang nam bang nyam chuk xie jio ga chie ga. Da mung har jin lam tuk nik tang ga chile nip jara gib chik go chik tang mela din jia gan tsam. Nda na yang tar tab lam xik zu xie gu no jeng ga ka lang nam bang nyam chuk xie jio ga chie ga. Ya kuna minyar lam tuk tuk jingak tanga dalin ka ni wan ching khang diga war ka lam tuk ni tanga jiri gip chikor nga ni jiri gip chikob dengan tsam dana yang tata lam shik su shik gunuk jenga kalwa nam baga nyam chok shay juu ga chiga. Ya kuna minyar lam tuk tuk jingak tanga nzor gana wan ik tawo tanga tawo nik jiri gwar ka lam tuk ni tanga Chile jibjara gagan samda na yang tata lam shik su shik gano jenga kalwa nam bang nyam chok shik juga chiga. Ngar zin lam tkandi tanga jigdiga puknam nipaga chile jigjara nirni ni chile jigjara nirji gan samda na yang tata lam shik su shik gaga kalwa nam bang nyam chok shik juga chiga. Tēmā ngār jīn lām tīkndī tāngā chidī tīkjārā nirdī nī chidī tīkjārā samchī sōchī gān tsam. Chidī tīkjārā tīkchī rīkchī nī chidī tīkjārā tīkchī rībjī gān tsam. Nā tāg nā yāng tātā lām shīg sō shīg gōnō chīnggā kālā nā bāg nyam chūg shī chūg gā chīgā. Tēmā chigdī gā pūlam nīpā gā chidī tīkjārā nī hī nī chidī tīkjārā nī nī gān tsam. Nda yin jinaan zorgan rawa ni hara chigde san jo su kaabshukhlan daga yang lang kutu sugu dhulam da tartab qadum che tatang arli shi kuka daga lang kutu gaya sugu gadam ni re re jindu chu ga chi ga. Nyakura mi nirlam sam tg shikchik tanga tsanam chewa ni tsarkhan tang tsarkhan ina kurmuk war kalam tg nih tanga chile shibjara gipchik kosam tanga mada ngabjaga ni chile shibjara gipchik kosam tanga mada tg jagan sam. Nāyāng tārtā lāma shik sūshē kūnō chīnggā kālwa nā bāg nyam chūk shē chūk kā chīgā.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 我们的人生把等了那群钱三个几个日子偏个几个日子把用进了用你送你让他学习的路这个人啊托面平等的一拉当不讲了学生难别前程所不了同一点对吧用了两个学习的路这个人啊托面平等的一拉当不讲了学生难别前程所不了同一点
1: 没给家，感情不存的，年纪的用家，不得是得不着了。用你家没那么了，严格贴补这个。钱该可钱为错，怕是就存不着了。而且说家错，年龄年龄，接不上营业。传承方面还讲啊，老不等人们啊，得得的不行了。
2: 龙我忙不忍了，传承方面同他玩什么的，跌入当十几家入去真的上有了。我那克了家真等啊，那克了个角。
0: 中式大部分的时候，盲盆司机盲背，头梗肉可接的，等配件了，都全部整理。可没力度拉不开的，就等，但就拉会儿卡不消要不皮。但第二的，可没头梗接触的就比等，没力量为光速的进行皮的。娘们的坑个里没错等娘们的，娘们在娘们的等，娘们中娘们的学习皮。传承方面学习了，同里还来家切入等容啊，配件介绍完不如么呢？因为啥通的等啊？
3: 农那个吃葱的呢，俺那个茶农种些，和咱娃用不嘛子嘞，还得娃用些，还得娃个意思嘞。反正后面农活节这个时候啦，土耳其的日子个点，不是连日生哎，同他玩什么的，同没什么的那不单送的哎，花不进的就别把等哎，我老早单别等个，俺几时么种啊等哎，忙出去多不个几头皮的，种是吧，全用的，大不接，俺就能十万整一斤嘞。
0: 来，你们看吧，公德村民年把呢，努力穷穷的，托你全部的物资是把的呢。俺说，俺们日子这位当今的年末，没钱当不能。你们看吧。
2: 当地没菜，当不能去别产品能得。俺们马青大不了解，他这个没菜是把的学习的呢。你那个这个把他们的农村喷什么错了？把你咱们去你们家去要把成嘛？俺们马青耕得不就啥子钱没得等？这想这有了。咱们去的得了，让上看不了真就等。再说个多会我又把马事了。俺们把去给龙门不扔，而且门不给行，而且说起个当着皮，把人家下不进村有了。
0: 让啥人一见着么些个能力，把他们得到些团队去骗呢，还将我弄个话些个能力。
3: 才让端着不等俺，你是我妈同伙了，开忙的，疼忙不了，俺忙着咱什么用嘞？健康低得不等你们同用哎。弄完的得个能力，真正把起吃不得等哎，所以吃起来，同那个先把等等你。俺忙着咱什么用了去，俺弄着吧，俺连接来干米熊阿等哎。对，春天门头门那卡些了。 巴林人们的门站位出来，不要个同用哎。且俺们是叫出版的嘞，不叫错的哎，他不得巴林里的街都可不些进用的。况且茶农家他们忙不，俺且今晚接不进的都干么嘞？你应该，你啥么呢？茶农家他们就得个，俺人干嘛去干了一呢？
2: 茶农相亲，我老个里让种起来，马青总的才让端着不等，你是我特办一呢。 马青的总统做的那总统的那么个呢，吃的得不及个这个不是长这个学习的人了。从没马屁让腾起才能端着不熬出皮熊啊！马青的捐赠着可不得得个，俺个硬币，不能哭了马青父母匆匆些吃，吃开不及急，俺个龙灯着龙着干行，这就是我们俺出现了学习的心理，谁们来慢慢去比出来学习进把灯哎？人过了十三等十三根过去个点点没个有行，没多少拿不着，得个不晓得有币，俺出了没个龙出了钱，弄把媳妇再凶哎！
0: 兰屋的，你才能端着不咱们这对不起你。俺从娘子们家提出了单开的去办呢，可不是你才能端着不讲马青总的用意，兰屋的那有了。如果是实际，别人装空的托马特，才能端着不起，可有够东凶的。客人给不接客了，那马些不晓得么他们娘们呢？喊你老亲托马些，该接老兵的。对的，马青总个横着个真常用的了，才能端着不当这里，咱们这接我请人给咱们。
3: 其实，东个不接东的多嘞。 俺们马青耕的不见，这个咋通的？才让端着不接，才说个我个托马这个娃等哎，怕嘛你接，干的跟么娘呢？谁把这女婿娶回来？可罗那这个老婆把你不送哎，哪儿接离家去的了哎？
0: 天没个那么大，咋疼呢？点着阳光啊，家去了。个人呢，点着就将擦的我把心皮了。俺们兄看见开皮的就错了，俺妈什么原地捡最得等哎，找了个能有嘞。人样哎，南边那开逐步穷穷起，快去看你逃正转通起。三年，俺让我买不来，也木能接平我的。可逃正转都简单把这个不用了。前面个开个前边，开的话多没用嘛，对不对？真个是姐姐话等啊，俺们妈亲姐啊，叫你们同齐。开谁人干那个没给错去嘞？俺们忙着接，前面坐起。前里见姐们真没等啊，这活个家境总不没劲啊。开他们这个活子呢，应当家的用啊稀罕啊。今儿跟姐热不炖等啊，说是得回家说更养美容啊。我儿不进来，哪儿那个等啊？咋子看啊？没多哥们儿，大中啊，中人认为阿面马青刚入进来，没给见你，这中了爸爸的嘞。干不得等等你，去继续接八零里干等啊，不是上了八零三七了，俺们是等有本多嘞。对的嘞，你妈的哪儿最粗一寸呢？龙五姐没得往咱们进的，罗那姐这个来说各位。可这个包人了，冷错单位哪有呢？这个不行的吃药嘞。看你了吃完，扎落人我的，从不了让我进去，能免得吃药嘞。罗娜接不得那个被落的嘞，可年年去个几生长呢，从年了吧等啊。南京啊，马庆等啊，他岁数了，哪儿就皮狠啊？他一等几位罗大爹得了，看二里杨别，一人可没同人骂死嘞。莫西家嘴巴闷着话些，俺们和姐错得不个。从我那里过来，刚去进来切肉哎，年数和大数皮姐，那个用个种子没有比，客人跟多巴得嘞，没吃也八七多嘛你，八七点这个七等哎，便宜大不得营养哎，怕一见肉巴忙出去，错我嘛，接不进的怕不进皮油嘞，干不得三七点得嘞，八零得嘞。三季节，俺南皮都玩通透哎。
2: 罗大呢，日子节把不都是那多的没得。才能端着罗尼黑干事，上年得跟罗某穷穷是个穷不死。昨些单比前几刻争起来，客人个六送你来点呢，恐怕不及三头不接了。阴阳是隔得人村呐，但能安静中他话是干来也呢。可换句真客家相比，人不是郭某是几个，恐怕一切从嘛是冷的牛儿给把等。该地库排进着了么？大部分门市，咱们这边人口着了么？特别少了，客观的经济。云南开始搞那组等等能力，让你来看我，恐怕全部是真的不松啊！而且前面的龙我介绍个那个，也是什么吃吃等，而跟什么走动那个有牛毛了，一路跑完西了，西半个人吃不得个西北吃的松味，可先把这个老家乡错不是叫人给坑了。才能端着不起，先就是叫成为吃的，年铺下边再就得学了。年铺了，赶米用困起，俺几次把七十二年半通的，可一门才没得结清。俺也才隔壁用不着急，去全部这批呢，把七年级三十多把等的，全米缺个等没缺个，人家用嘛的背，可缺的是弄得从呢，我是趁你进去把七十二姓你。
0: 年龙文章不来，结盟呢，结盟的算等不得呢，才能蹲着不啦？三次十二姓兄弟，错不真真蛮用的。因我没区别没问题，而且若准等你，低头些八成些八等啊。当然，这不等啊，加特，总这个季节三批送过去得着嘞。看例如咱呢，总这个等啊，晓得个些玩意儿得就八等啊。落来疼起来这个总皮狠啊，疼着得把东西还你，差你点托马索来着么？上面得不起了，过了不接的皮你总难，用不过来，东岸你什么些人他没了。文静啊，躺着，马上再过来，吃个你是个东西。前面吃苦了三批皮呢，留了总也用不成嘛，得学死等哎。刚客店长前面个你吃了喂，客人个刚学皮呢，落不起来，啊，人穷皮重哎。你们这花正横一没别，离了过参脚都几个。干不得嘞，开大足了，得到花正学一次，留了姐有钱忙不给吧，你是多哎。罗娜说起来说各位，可能啊，从未相亲节，年龄别谈错节，从没习得节嘞。
2: Fchir rjianang ta tirug sarbi ji si taqzul zhangzin parchi rimchi chabda tibshin ba tang. Tir ngonche longo mangpo shik la, parchi na cangmi jifchir ngizhi khidan dobshin yo la. Parchi yopi chimchang renga martog mepi, cangmi chimchang nyambar tang, langchir nrabar lenkab, parlin kangtan dobshin yo la. Tetang nyamta fchenghuk tang nrabar lenbi marchang chimchang jima shiki tanglim shek kabar nang. Zhangzin parchi chongrif jo ba tang fdani, cangmar par lendu jindambi khangkhang, sonir fchang wa fchogu devar stena. Tsangmar ndangarjig jing mei par jiri. Tsarang tondrib jing ngalab sha jiri. Ki thomar zhangzin parchi nyorkib, rangan dopab jin drapar mangpub langpshir, sonir fshangwa gangwa tang, nigdur jilim shi maki bi mamtad fshangwa nyorgi fshong sari. Ki tester baxang jing mei par ngalab sha bi, ni lopchin jirmam yungwi mawandi, parchi jik sabshil yikir shta maki bi, nyampub jay chitzil jirtarin thorib tanga ya nam nyam shung. Ki ngib samsil dopab jin ngalab sha jiri. Khzu rangar jomar steni, nyampub laksin thorib tanga tang, Kabrir mag zhambir jibaa yinay. Shangchin na nyanpum tan tsuk namjinag zhirimda yungni, nyanpub korchin chachil pilwa tang, nyanpab tang jibaa yinay. Tangar nyanpub sorjung zanjar shigji ku nyanpub jay chachil jung torab shinay. Khzu ranga laglan larag liyo di, bari jabtsin ni ul guartang war chichig ni nipshi di vjang gisar. Nishtung jangni lor, tsarang donjib ji gangchik jibi rupi nyanpub tsukba shib zikhang, detag ngolog tang gansu, sachun chijin rupa dagdag yinla. Kochi wamzhil sakit rih korni nyanpum dremtun tsukpa tang, sakni mangchuk je gapsi chenpo topchin yuwa lai. Tsarang donchab jibsha jiri. Gangchik jipa na gangarchung je wadang wamu don yuwa la, nga chi nyanmig lak teni pai jim zirdik santurin go pa tang, jenkim songchub jen dhi chabdak tomchin yuwa sari.
0: Tsarang donchab jia mangchuk a jechir songa tang ftani. Kupshira nyanpum tan roi di yana jirang ni jirang tibshin ba di. Gabri ada nisim lakhan gorbshin yuwa lai. Dibshirai, chimjia chungmarai, ndigruk shiabi di chula nyongruf dine. Wzatsanga fzindang la, khirshin tibar maasli. Chimtsanga yongbub nyongnyong diyang, wnyanpub jibshuk sabdang sarvi. Ki chimla, nongjul jibshini, chungmarai, wnyanpub jagabshuk la, njirwa dongma sabbaadang. Chula luna chungwi, darung yangfjirai, damka shiabi gorshkub yotsil fshirung. Chungma kodang ka mabjil wari, longo jig zamla, Lhasma namdaggi yabjur dangi, yungdag bshikhangi. Dini zongkir da tsua rulwi arindin duni. Kimi nolubdari zongkir ni kwa shikag liba dangi. Chungmi runkang shikda shabshimi liga shikag nijingi. Zongkir da barni jing mangurri. Ki arangni gangyulji kwa shikini. Yina yinga, gabdari chungmi nian turji yinbi zamsil shibi. Ki tetsum jing mibri kibulangi. Ke longwun da tkarang la, chungmara mangpo mangpo shige chiliyul samni. Zongkir jia chimnur tsangma kumru jimba dangan. Kurang shira satang dalwun. Nishtung jibdan lore, ki amare nila jimu shige pukba dangan. Ki da jiglak la, shamdan ma lore na yuk shide. Kumu cili nirik warda, nyanpab jab shawa jabda fjiri.
2: Ki ngarujin pansam tsukbin chua shige robjin yote. Nyanpub bardab dang zibjil huangyik dang na kuun digruq yin la. Amir machin gangri nab yin ko la semkhir sobjin yu la. Gayarjung da kishkaan chukar nabar drabi yin kwaqin la jirbjin. Zatang ga metuq nabji chaksung nomni erje jing ar ngambi amir machin lar jangstab shechin yu la. Dedi, ki taqzu la rangil payi ji saqjin dar dunga samu shi yu ba tsorur masil payi ji saqji chomur chirstir songchub shegi bar samshik domjin yu la. Ki rangil qchibi nipa hajang chunga xibjin da Samchig ngab shamsi chanchong chibzig baadang, chanchong ter ma samchil ghiyo la. Mari nyerir gurg chigri suqna, nima samchia dang rirngan gurji, huanjur da kakig yopi chimchang dang, yangna lhubrin shchogi bi pshiba, demin dapchig kang suqla shantan balwa dang. Kochi ter tar loob dan lar jinchong shi di, mangil mangpo meyarung, jantsuk lar cesimar nama shik payyo la.
0: Nyeshtong jili dabjiwe ci juzhan yane. Kaya dadilm chil chili, yuishu urga rangshchong kalda, sayum chenpo shibshong ya, anetil goji. Tetsum jiang mei bre, chulta xunni mirda lamla qi. Gabdari, torgang da ngarbjina zhengar qi xinga, zaglung gulay. Yina yinga, ki nyi jila, fjilia ngabja lhqa mirtsil ji, jirgim do zhungtil dham gyuri. Ki namjina fjira nyan pamni, gakha gangmang jen yungtivay, jirgim do zhungtil dha, zankur xik lhqa rangla, saim yilngi ji, mima jubruk xibar masli. Darunga, ajacha gangmang, pablim xishtivay.
2: Tserang donchab jir ngonchil nyanlin ba mangchak jan shiki, shtagbar otik njerduk la dornam shiki ba dang, ཉམ་པམ་ན ཨོཅེ ཇེསལ ཡིན ཤིབ ཤན ཡང ཨ གོམ ཡོངས་སེར ཁེ ཉམ་པམ ཚོཤིབ ཅེ ཇེར་མ ཚོད ཨོཐག ཅེར དུག ན གལ ཆེཤི ཡིན པ ཡིན ཅི ཤི པར་ཏེ ཁེར་ན ཉེཤར ཉེནབ ཅེ ཇོན་དུག ཨོལ་དང ཅ་རང ཁར་ཏེ ཅེ ཅང་དུག ཨོལ ཁྲིན མང་ཝ་དང ཡང་ན གནེ མ་རབ་ཏེ ཅེ ཅམ་ཆུ ཨོལ ཚུག ཨོཐག ན ཉམ་པམ ཅེ ལགཚལ མང་ཅེ ཡིན པར མ་སལ ཉེལིན བི རང གབ སམ་ལུན ཚོན བི ཁ་ཆར ཏ་ཝ ཡིན ཨོཐག ཤུག ཅེ ལགཚལ ལ་ཁང་ ལི ཇིལུམ ཤ་ཆལ ཚེརང དོན་རབ ཅེ ནམ་ཅིན པར་ཅེ ཆེནི རདང་གར ཤིར་བ་ད ཡོལ་ལ ལ་རར གན་ཞོང ཏང་ར ཆེ་ཏི ཁུག་ཏ ཏང་ར ཛམ་ སོགལ ཏར་ཆི ཡོཐབ ཁོང་ངོ མ་ཁིམ ཁ་ཡང མང་པ ཡོལ ལོག ཅིག དེ ཚིག བཞི རང ཁེ དེ ཚིག མན ད་བི ཨོ ཐིག གང ཇར་དུག ལ སེམ ནམི ཇིལུམ ཤི དེ གོལོག ས ཁུང ཅེ གང ས གང ད ཁུར གང ཅི ཕབ ཡོལ རགཅི བཞི ན ཁིན ད་པར མ་མ ཉི ཕབ ནམ ཤི ཡོཏེ ཁེ ཉན ཕབ ཅེ ཛམ ཅིན ད་དག ལ དེ ནི གོལོག ར ཅིམ ཅི བ ཏང སོག ཅིག ཏང ཅིང ཅིམ ཅི བ མ ཚ ཅིམ ཅི བ ཅིམ ཚོན ཡོ པ མ སལ ད་རང མ ཅེན ཁམ སོང ཅུབ ཅན ད ཁེ དེ མ མང པོ ཤི ལ ཇེ དུག ཤི ཁང རང གི པར ཅི ཅི ཨ མི ར མ ཅིན ཏང ར མ ཅིན ད་བལ ཅེ ཛ ཐང ལ སོང ཅུང ཤེ བ ཡོ ལ
0: ཉེར ཏུང ཅུབ ཅ དོ རེ གོལོག ཁལ རིག ནི ཡེ ཁུར ཅི ཅེ ཡ ཁྱོར ཝ ཚེ རང དོན ཅུབ ཅེ ཁེ ཨ ཉན ཕབ ཤུག ཅིག ཐུག མ པན ཅིབ ཤི པ དང ཛམ ཅི ཏར ཁབ ཅེ པེ ཚོང ཤང ཅིན ཅེ ཟོམི གེ ཅེ སལ ཕྱར གཏ ཝ ཉན ཕབ ཤུག ཅིག དེ ཧན ཅིམ ཤི ནི ཕྱར གཏ ཐོ པེ ཁོ ལ ཧར མལ ཅེ ཡལ ཅིབ ཅ ཤི ཉན ཕབ ཤ ཅིག ལ ཧར ལེ ཛེ བ ས མོ ཤི ཅིག ལོ་ཏར ཁོ ཨ ཕ དང ཅོ ནི ད་ལོ་ར ཨ མི གང ཅིན ལ གང ཁུར ཤི པ དང ཁོ ཚོ ཉན ན ཅེ ཤམ རང གང ཐང ལ སོང ཅི ལ་བར ད ཨ ཕ ཁ ཏར ཁ རེན དིན ཅི ཤི ཡིན པ ཅེ བི ཚི ཁེན ཡེ རེ བར ཁང ཝ མན སམ ཤི ཕྱི ལེ ཏབ ལག པ ཤི ལ ཕྱི ཉན ན ཁང ཝ པ དང གོ ཁུབ དེ དང ཏ ནི ཁེ གང ཁུར དང ཅེ བི པར མང པོ ལང ཁང ཏར ཕྱི ཚོ རང ལ ཡང དེ སར བ དང རོགས སར བའི རོང རོགས པའི མཉམ ཕུ ཟམ ཆིབ ཤེར གི འགྲེམ འགྲེ འགྲེམ དུན ཐོག མེད དང ཕྱར གཱ ང དང པོ ཐོ པ དང ཀྲུང གེ ཅན ཁམ ཅ གི ཁུང དེ མང རེ ཟ སམ ཡོང ལ རྒྱ ཁུ ཕྱི ལང ཤི པའི མཉམ ཕུ འགྲེམ དུན ཐོག མེད དང ཕལ ཤུང ཕྱར གཱ ཐོ བེ
2: རེ ནི རེ བ ཅེ ཅང རྤང ནི རྤང བ ཅེན ཐར མ སུན དང རྒ ཕྱུག ཅི ཁོ ལ གཟབ ཅིལ མང པོ ཤི ཕྱལ བ དེ དེ ཁྲོལ ཝ མོ ཤི པའི ཟམ ཆིབ དེ རེ ཉིར་ཏུང ཅོབ ཅིལ ལོ རེ ཀྲུང གུ ཤང གང ཅ ཅི ཉམ ཕུ འགྲེམ དུན ལི ཚོན་དུག ཇེན་ཆུ ཉན་པོ ཚན་ཆུང གག སེར་ཅིག དམ་ ཐོབ ཙམ་ཅིཏི ཐོཅི མན་ན་ན ཁུ ཚམོ ཡིན་ལ ཚམོ ཅིཔ་ནི ལོཅིབ་དེན བར་ཅི ཤིབིམ ཚར་ལུང ཅ ཅེར་མ པར་དང ཡོལ ཁེར མེ་ཁུར ཅི ཇ་པི པ་རི དང རང་ཤུང ཨོཐིག ལ ཏེནི ཏི མེམ་དང པར་ཏ ཏོ ཡོཅིང ངོགདུང གར ནམ་ཅིར ངོམ་པར ཚོ ཡོབི ཁི ཨོཐིག ཇེར་དུག ལ ཇིན་ན ཚམོ ཤི ཡོབ པ ཁསར་ར ཏོ ཤུང ཁབ་དི ཇེར་མ ཚོལ་ཏ ནི ཚེར་ང ཏོན་རབ ལ ལོང་ངོ མང་པར མེམ་ཅ རལུང དང མ્યાང་ངམ ཐང་དབ ཅོཁབ ཇིན་ནང ཅིབི ཏོན་དག དང ཚལ ཉོང་ངམ ཤི ཏིབ་ན ཁེ ལོ ཅིག ཏང་ར ཅི བིར གན་ཏི ཁིལ ཁོག ཅིག པ ཨམ་ཉེར མ ཅིན ཅེ ཆིགར མར ཉེན ཕབ ཏ སོང ཡིན སར ཉེན ཤིག ར གོམར ཁོ ཕ ཅང ཚོ ལ ཐབ ཏ དང ཕ ཅང ཚོ ཁོ དང ཧ ཅང ཐག ཉེ བི དེ ཏ ཁ ཝི ལེན བི རང ཁོ ཐབ མ སལ ད དང མན ག ཁྲོ ནི མེམ དང ར ཅང ཁ དེང ཐོང ཐ མོལ ཁོ ལ ཚབ ཆ ཅིང མ ཅི བར མེ ཕོང ཤིག བར ནི དམར ཚོ དེབ ད པ ཡིན ལ ཤག གང ར མེ མ ཅམ ཤི སེར ཉེན ཁ ནམ པ ཐང དེ གང ཅོ སེ སམ ལེ ཚན ཏོང ཚམ ཐ ནིན ཅོ ལེསན དེ ཟོམ རིག པ ལྷ མུན ཚོ དང ཟོམ རིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཁ དན ཇ ཚོ མོར ཅིལ དར ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅི ཅི དར ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རེན ཅིན ཡིན ལ ཅིན དང མ ཕོ
1: ད ན བེ ཅིན ཅི དེ ཚུ ལ ཅེ ག ཉི ཡིན
3: ཁོར་མན ཝར་ཁལ ཨ་ལོང ཅིན ཅི དེ ཐོག ཟ་རན ཅིར
4: ཉཁནམ་པ ཆེཚོབ དེ་མོ་ཡིན་ན དེ་རང་ན ཆར་ཅིག ཉིཏོ ཉེ་ཏིག ལེ་དག གུ་བེ ཚེསམ དང ཡར་ཅིག དད་དམ་བེ ཚེ་ཉེན་ཉི་ཨོ་ཅིག དད་དམ་བེ ཚེ་ཉེན་ཉི་ལ་ཟ་པར་བར་ཡེ་ཤུ་ནི་ཐང་དེ་ཏི་ཏོ་སང་ཅིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་པར་གབ་སུ་ཤ་

0: Mereka rasa tak canggung nak turun, turun. Tuh hek kita kongsi mungkin sahunya. Ia ni kerja jaga tukar hanya jisung. Jadi hari lapar gurih, hari masuk ke kau nangga jaga tukar tengguh kulit adalah kekas kita suni. Kita kongsi gua kita nampi sambil nama tanya gua. Dah kita kongsi zon tu sih lah. Aduh cepat so kisung. Aduh cepat dia. Dah cewa kita kongsi gua kungu sensung. Dah cewa kerja tu kita suna cikun lah. Itu hujung bulan sana, jangan cerita kerja sekarang macam mana. Yang sekarang hela persoalan tak cium macam terus itu. Mereka bukan sih, tambah sih untuk dia. Awak kerja sekarang macam mana? Hujung bulan, cekin jangan cerita kerja sekarang tu. Ni awak kerja sekarang tu macam mana? Awak cuba sekarang tu ke tujuan, dah mungkin nak terus itu. Hujung bulan, tu awak kerja sekarang tu mana? Awak jangan kerja ni kerja sekarang macam mana? Terus ini, jangan kerja ni kerja sekarang tu macam mana? Jangan kerja ni kerja sekarang ni juga. Jika kamu semua cerdas dan yang kecerah, thailand persoalan. Yang kau yang bodi lakukan yang badi ni, sejuk di sana negara, lakukan yang badi ker. Tapi yang hai na, sejuk kau aman dapat jadi sana. Lakukan sesuatu lakukan mungkin ada. Kau wajar sih kalian cina orang sana. Tapi lakukan mana sejuk di sana di sini, yang tu di sana. Jadi semua kecerah, semua macam mungkin ada. Yang kau mungkin, kau mampu orang itu kita tengok tinggal, ini nak cuci kita tengok. Nga tinggo shukla tanga yu kyaung dhub zi zinu. Huwembi zema. Ya, tanga rangga masila kige khanda dhar hagandu dhe. Mamak wari dhiksi tanga tinggo yi naga tsuzi chigi. Shila tinggo shukla nye juan tangzi. Shili, ngay niyo dhe dhadu yi nyu chankung ta jali sungay. Adak chigni zingur nye kara. Gwenji khsang ma chitang shira ngay. Huwembu shachu. Nga tuyil hai da sunju sungay. Ayu trawu chek kha chikharga. Da sirga kunga man dhabja shangu ta mahtir giz nye. Rere sung kisanga. Khiwuri kanyang shukla nye kara. Kau pun sama ngaji je ni. Demi mepuh sila dengan jutaan ngaji sana jom matu jadi ni. Yang kuawai, mama korang sekejap tengah ini nak cuci ni, orang kita tinggal jangan nyu jenu. Siapa makia cuci kesungguhan. Sila caca dia, kau pun dah le. Orang zaman ni ke, ama gamu dia jadi, desi ke cua dah le.
1: Dooma, rima juya, sop chikas gali jira.
2: Serang tamoshi, olgudu na marwe numarka, olgumar tsesuk nyenda inari.
3: Olgumar charti anisadum, olgusung charti njubarasum.
1: Ya, ta sop chichu sonare. Dooma, rima yuan juri.
2: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga, sona chukna mari. Nyerju lamtik, Udenjik zirsa inari.
3: Jemjil adilim xisung shil. Udenjik kisha simsa zung.

0: ཁེགས
1: ཇེད
0: ལ ཇེད ད ཆེད ལ ཇེད ད ཆེད ད ཆེད ད ཡ ད ཚུལ དམ ཟིན ཚོ པོ ལན ཟབ ཡ ཁེགས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: Tani Karmalu
0: Amalu
1: Golu
0: Golu
1: Yehil
0: Yehil
1: Tata Chureba Chureba
0: Ara
1: Ri
0: Rela Tsokhir Rela Tsokhir Gakhik Ara Tsokhir Kilsen Zimekamo
1: Tsokhir Tama Yehil Jetamura
0: Kandri Zi
1: Tsokhir
0: maan tsolu re mo?
1: O, tsolu.
0: Maasu tsolu, tsoshang, goluk, yekhil, tsonab, ndacho re la. Ndacho tiku.
1: Ndi?
0: Ndacho re, ya. Dani da daji kong jertang no targa akhik, ya, chimtsangzga shayi xisimuk, shayi simbuk lo changdab jertang na, juzhi topk, daga shayi cheo lo tar, rango lo tar, chongo lo tar. Akhik.
1: ཁྱི
0: ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 비바 호비 디나르 데브르도 라 귀마사 오데와 총라 직바디 켐비 디와 톰마사
1: 초운 월클라 웅춘지 최초랜찬
2: Sidenji San Quanamba, Chesu de Muina. Tundi Heker Melonchi be Lensen Li, Chetel Lensen on De, Kirin Chemu, Donker Lozon, Tendi Chukatambi, Nyang Langitzle, Skijiner be Gonjil GP, Lirni be Donjin Tunga, Minted the Gotisio be, Anambati Sensi Nonsho, Chetel Nunken, Ergigin Chemu Gurjakin.
3: Ya Nyambin Jajanjin Nansi Jalapan Jurungin Yamzu. She can use the same thing. Timu Javan, the Tuatan TV, Ta Jemis, Sela Jambana, Jihun Tokirangi, Tamayinch, Womanamla, Yopi, Nanung Shipayan, Arangan Mapper Salalong Rishato Ozile, Tashunga, a Jashingan Godorji, Sijawagunguna, Mistin Bergun Hundi, Tuatan Tuatans, Kinanzukundi, Tuatan Tuatans, Arajotula, Semajanzuka, Tamba Tamsukula, Hachanjanzuka, Chirnuga.
4: Jurong Yam. Tansi, Matagoa, Tatrone, Chichir, Angu, Sonium, Coverinjin, Shiwataba, Amdazuk. Prayers, Guna Jacker, Pui, Cheese, and a Ripper Mas, Gunajanazuquanda, the Rojonchin of Gotamar, Paranjan of Mala. Lohun, Sholantan, Chichir, and Amni Cheese. Harucha, Goa, Tatapunas, Papa, Harucha, Going, Goa, Demoganos, Guandi, Papala, Porse, Pirtam, the Hundi, Samach, Chantana. Sure, Matokin was called Goa Tatapu di Tanchepo. Chickasungin was Guandia. I'm not Chickasil Chatung Arangin was Gua and Yungzula. A Kumarinjin Bas Guru? Da Nitakatam Tungizno. Titot Kumas Gumin was Gua, Jimbatam, Nitakaton, Mutila, Jimbatana, Chickasungin was Guanya Kurzanglu, Tumuzan was Gutongulsi. Tilan was Guandi, Da Jurungin Yamindri. Yana Anumra Ratum Barbi Kalchi Olesi. Hong Chanchim Toa, Sherzamche Mato were young daddy Tamiso. Tokosena A Gorin Nua Sir, she was Anumra Ratum Barbi Kalchi Olesile. The Ratting of Chachichunguni, Nosco Jokunri. Ya Ratted Hoti Olalam Samin and Cher and the Tugunu and Tuatam Tamuzian Corinna of Sheratam the Ker. Lanyan was going to be a daddy, a short hooting was going to be a torsena. ti hang kore jina zu kwa da da yin jina zu kwa ji su kwa tanga ma jib na la da di ge su tu ku ti jina zu kwa kambar xia pa zi ta ha chang jina zu kwa cheng song le ta gori xia mi tunu gu jina zu kwa nyam ti ta wong ka de ta jina zu kwa jik suru ma zi jina jik rung gu nyam zi xia wa ta bu bu kaabindaran jik rung gu nyam tuan bi ya jishina na cho yo de su kwa ta jik rung gu nyam tu khunde la jina zu kwa tuan shi ka jishina na ba na cho yo ke zi Sambu tang odonji sukun jawa Juima tang sengi tgzig la sukhi Kshanzin dik bachan tang Yung ayangzir tang Chorang tang tamil chi nagchil tupu tang Chukdang babchang Abalung chiwi chay chanbu tang Ta gongi jina zukwa di Jirungi nyamdi jina zukwa Tuanchik jishin jina zukwa na chukwa ugaidik zanari Tuanchik uga Jishin Ta sambu na chukwa odonji na chukwa Ya, sengi tang, tag tang, tom tang, chala suha, kshansin na tiga pachin. Tangwa jina zuko ayangzir, chukrung chini, ta maimegi jina zuko nagchil hachin, manag tabda nuga jina zuko hani. Chigtan bapi jina zuko chivu, abalung jina zuko chivu nuga chichanbu. Ya, oja chi shang tucil tama dambi me tang, aru aral shang anamsa ayu atabi gulung chin tang zi. Ajamchu tukhung aru sala dabanyam shepi sa yu atang. Tengah orang yang menak tabla, cuma yosin anak tu tengah dambi, jangkung so, jikten cekang tu siwi, jikrong ganyam tengah zita, jikten cekang tu siapa, anjikrong ganyam la, tak nampak anak tu kunci. Sa ayu ini anak tu kau jikas jinnya anda, tak sa ayu atau anak sa ini anak tu kau ayu kuni, ajang tu cikuni, tengah orang nugi la, dia tak menak tabla nugi anak tu kau cemala sukan tu kunci, jikten bi anak tu kau kantas siwi anak tu kau jikrong ganyam. Gutang, kanglak jimbah tang watang, jenche, zopri kawye, kachil tang, chi tang tak nir watang, thobjung ka chayta, dachig, chonkin, chansin, sochi, kanga, kawye, lamtag, ligur, tamir, aranyir, chigpi, kangtang ka dhapa, sochi, chi chi ngata shiwi, jurung ganyam thambi jinyi lazi, tak chi chi kawache, kunin, dimo nyo ko mangnir yang, wanchay na, ya, ta arang gajin na zuko asunga, Aju di pukat tengah tu nalar yang kita nak buat di kang cakap tengah di kajimba di kang cakap tengah di tengah kita nak buat di kaya ini jenis guni. Abis jam tarung kita nak buat di jauh cuma kencing tawa sana orang kita nak buat muka jimba tu guni denda. Tapi gua tak kang lagi kita nak buat jimba tu guni denda. Abis jam kita nak buat zopper kau kita nak buat kacil mana jawab kita nak buat kacil tawa. Tapi suatu segala kita nak buat timu kau di cepat kita nak buat betul kum. O tibshin ka nyanzu ka chwiti tan tak nyer gunu. Thobjung ka chetan nyanzu ka agdaatang, chukhaatang, chonkin, kshenzin la sukhaan nyanzu ka mashchiga datang ni satak libra nyanzu ka tatakta mahara jule shkangtang ka wanchina nyanzu ka di juche kuwa nyanzu ka chetri khuti la sukha mekamu. Shkangtang ka nyanzu ka dhopar kawi lamala. Aranga jukunu. O dhamu ina nyanzu ka ta yung chwiti ka kata shinu ka nyanzu ka jukunang ka nyam ka ajwi indri ti. Tina tia namjin tungwa tang tiwa zangji lakpa tang gangwa dung tang jiwa dar sik sik xe pa tang zi. Anyang chanta parwa tang zi, chitang ganin dhamba gamba tang zi. Lichi wapa tang guwi htayang chanta zangxing. Lukka anulayang aranghang mapar khoa sukcha namjir thangba yino zi. Anam yino zi ukumu. Ta kongma gandhi thamche pu jigrungu nyamdi thambar xe chikki nyo zikwa jitri. Wana tiga namjir tu khutay chamuzi ingu gaya tisna. Ya ta thunga tang tiwa tsamzi ka ma tiga jina zu kwa kong kalag thamche po odung tang chiwa chigin dar sik sik sik iku ni. Tarang wanyang chanta jina zu kwa yara ordang gu ni. Chetang kentang jambala sukha jina zu kwa kama vichu ni. Arang galji chiga jina zu kwa wapa gu kachayang jina zu kwa chana chiga zang ni. Tana jina zu kwa laka chiga onno zula jina ranga mala. Lagian jangan kau jenuga, namjir temu, zikir jangan tu kau tunggu ni. Tiada apa sahaja jangan tu kau jigerong tu sendiri. Tapi jigserong ini nyam tinggi sendiri. Ya, kongter siapa nyam dengi, jenai jelatang, li tangpi kapsi siapa, anjam bi nyam ni, menda tiisuk. Tapi sung kini jangan tu kau li tangbu nona jangan tu kau anjam bi nyam zikir sendiri. Tapi sung jigi nona jangan tu kau dia, kena jigerong kini nyam, nyam dengi jangan tu kau jepu. Dilan jina zu kwa di anyan bi nyam, dinyan jina zu kwa mandra saan jina zu kwa yoji, di mandra nu ka chapra jina zu kwa kangla yoji zina. Li tangpu ka kapsi xe pi anyan bi nyam na, zhung chik ka shun ha pangwi anyan ngak chi anyan bi nyam don chili yin la zila. Ta li tangpu ka jina zu kwa kawa xe chu ka anyan bi nyam ta khuti na na,
3: 중앙 중측이 아름께지나 좋고 팩클등 유니소소그냐 좋고 깨뜨글라 에스는이나 좋고가 다 중측근은나 근데 지금 시안한지나 좋고가 지금 시안 매요아 에스는이나 좋고 년아 지금 년 매요아 답 촌에 지금 용돈 매요아 뜨무그지나 좋고가 지금 어떻게 хчон тухут их бангдатми аниан хчигин язг аниан би ням донц дешан не тангвонн кэмтэн назква литэн нгкэн назква намжиртэн дава ёпи няма жал зам сурт шини шапа имби читэн шитэг чапри одозиле та кэм динонэ назква ди тонж симч сонга унэ лила нгк намжирла дава ёниг няма жал зам дгта хсра назква колдатэн шэни ент ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཉོ་ཚུང ཐོན་ཅིལ དང ཁོ་ཅིལ མ་ཚང ཉམ་ལི སུ ཆབ་ཁུང གི ཉམ་ལི ཡིག་ཆ མང་ོར ཉམ་ད མང་ཏག གོ པར དེན ཁང་ནང ཤུགནི ཅི ཀྲུང ཧྭ མ་མང ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ དང ཨ རབ དང ཨེ ཅིབ ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅེ ཤུགོན ཐབ ཅི ཅུག པིན རེབ ང རབི ཅེ སིབ ད ཏུང ཅི ཀོར ཅི ཉམ་ ཅིལ སེ ཅིག པེལ ཚམ ཅི ཀབ སི ཤུགནི ཅི ད ཏུང ཅང ཅིན ཧོན ཅུར དང ཚན ཅིལ ལོབ སུ ཅིམ ཅིལ སུ ཆབ ཁུང གི ཉམ་ལ ཡིག་ཆ ཉེ ཁ ལག ལ མང་ཏག གོལ
1: ཚེ་ཡ་ཉི་ཉི་ཅན་ཉིང་གོང་སེ་ཤི་དང་ཡི་ཐ་སར་ཅི་ཉི་མི་ཕོབ་ཅིང་དེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་དང་ཕན་ལི་ཡོ་ནམ་ཉི་ལ་གབ་སི་སོ་ཏུན་ཤམ་ཚེ་ཅི་དང་ཝང་ཡི་སོ་གོང་སལ་ཤེ་གུར་ཤི་ཨ་དེ་གབ་ཚེ་ཉི་ཉན་ན་རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ཏུ་ཤ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་ནོ་བི་གི་སར་ཏ་ཀི་པི་རྒྱ་ཝ་ཁང་གན་ཆང་རྒྱ་པར་ཏེམ་རན་ལོ་ཅན་ 노르브 야쿱 제티크인 야쿱니 와라 샌들 즈그니 롱우 도인인 고르웨랑 노르위 제지치 겐들 허트그 땅테 숭니 젠데오 예능 페이지 송화 등 작공 소시 냠리 진치 메버 제지데 야쿱니 제 멍멍라 니와톤 그 캠판 토버시 你 중국等
0: 挪威跟台湾配件等或者餐厅同情协进有八等哈坑跟成的比而有等两等白村西呢中国等挪威跟咱们等中国六三万等都有大哥比蔡兴人中共中央的将中年趁的接触雷空机子比西宋国的习近平高位龙次阿拉伯改革巴日本国总比协国埃及界介绍开路日本埃及界深圳三十一行程的整理点着了西 习宋国的习近平的高位龙次阁阿拉伯改革八日里主席习近平的松下改称等总一个龙门祭祀政委中国那种个松日部这个镇乐根登西的环球配件等参次了三十吨监控还原这次我们处所解决东南门的主席习近平的天水的用位而这个年间能顿等门门阿拉那没比在什么三木村用了中会议会的他们的公顿解村得等第二部三日比能顿
1: 过来十五间等级的委任统计，等等前置了些用。大概为七个年，上千等于数值用把深圳劳动船跟撮合中间的平安区等湖州火车站中总的都是不是够难接单顿。这就是这习近平跟撮合的都是不能够接松下的感情跟共同了，劳动等拉得了三毛些给了，杰克们混等主把等，江东配件进穷些呢，甚至大话用等子把等拉得了些把等，一路等等呢，彼此的统计立刻公布了动画。 前顿屯里个盐城屯不是的，比城屯运配件特了，安克的单位全部安排跟得同个。南站南门的单位，一位一万只了，偏起三河中的了，七星中单位，那个就是实际个财政屯比，南省个南巴三宁都八十个嘞。劳动屯乡卡的脚的，乡委南子个热群等，目的同步所见的彻底，开单顿。 财政团比南省这个镇呢，这是个三林中心，这是个乐山林中心，它比东区的些比，连这个作为了这个镇当里面的，多等南市人提升性这个不是，陌生个彼此的得势来困难呢，而我们等财政啊，财政科学等人群间个理念啦，跟得同个一行，我们等个因此产生等产体相邻这些这个其他这个等，其他的同个啦。 乡上村上、地上等，他们出个几个地呢，盘地了，跟不晓得。近期没把乡里兄弟团结联合等彼此盘地团这个等呢，和这个这个做得的话等，新三年三年中国人把的，三乡乡里理念些比，乡为永不新进来，你这些呢，乡里得当了这个团里策划些的政绩。 中国保安局从我们托儿跟日政前辈电力个电力米比立即阿里一零一四劳动船跟撮合中去接日政前部等他们的团里一浪，公布了全国的年轻人年纪，雷震这个整个日次来应该打是不是？去南极单顿，从我们个江都个监城端部的心里参与当天被过年，江都是电力团里过这个了，全国协议讲，公正间个电力开立公个时的，公共等别个，这个情感送个。 边境团这个当年，你要到江都谈着了回顿里这短期的用啊等，参赛的三顿等，团里三顿了三顿中，我的跟头等的，最后他们讲个过去的考虑个价值等，日正跟从我们拉入去设备，入住蓝色了，拉根顿拉过了些呢，三年个天气等，跟从讲个团里公布了周六和三顿的措施时间，彼此团为过年，江都自动腾出了配件，回顿可能这个东西的，咱做另外有把等，看看这位江都今年团里得做这不是，说详细的。 호주종
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Kamdiya langtag na tangi chilig shabri chongyong ni ngotil sheba jin chong tang khinun sheba. Chilig leetun jihchong chumchong janda gandai tongwa. Chisul nzigtin saapil sartan tongwa. Wajil nangtan tang, jisug ranglig jisug pansin camtan yongwar hirtag ki netil sheba shiwa jodun da zongshang. Zhongguo wala rigba shimjig dini chilig shimjig kong tang, shangchin tangi tabshug jigjirbu. Shangchin marig chilig leetun ayun hankang gi sojib shi. ཁྱི ཕྱི ཤང་ཆན་ནང་ཁེ་གེ་ཝ་དེ་ནང་ཏན་ཐི་ཚམ་ནི་ཆེ་སུལ་ནི་གབ་རི་ཁན་ཧོམ་བི་ཆེ་ལིག་ན་དེ་ཤེ་ཤི་ཨ་ནང་ཏག་ལ་ཤེ་སུམ་དང་ཏོག་ཤུབ་ཉན་ཤེ་དང་ཤ་བི་ཉམ་ཉུང་གི་སམ་ལུ་ཇེ་རི་ཅི་ཅི་ཨ་ཅི་ཆ་ཡ་དང་ཅལ་ཁན་ཇུར་ཚོན་དལི་ནན་ཅི་དན་དུན་ཏི་རབ་སར་བི་ཨོན་ཇ་ས་ཁེ་གེ་ཇར་མ་ཆེ་ལིག་ལི་དུན་ཅེ་ཅུང་དང་ཏང chong yung jeng go chil xie par khin hong ba tang. Shug yung ni chimas tar jakub chung wii thab ji go zhig tam ta zong te. Chimas chung gi zirim chilig li dun chi chung tang rup jeng je chi chil thorindag tong warin gan song xie ba tang. Chi sul zig chin te ngar wii mbar tun jen ni san rog ba jen chung xie ni. Chi sul zang wii tag tsang zam nin je chilig kori chung gi. Langtag jek ab se cho xing mar na tag yi shu ke le jaza gong zhu wii ta xiu bi je chin khang tang jir ge gong ba.
1: ཁྱི ᱡᱟᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱠᱚᱨᱛᱟᱝ ᱡᱤᱯᱤ ᱞᱚᱛᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱪᱷᱟᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱡᱮᱛᱤᱡᱮ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱞᱤᱡᱞᱟ ᱤᱞᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱪᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱣᱮᱪᱷᱚ ᱥᱩᱠᱟ ᱱᱤᱪᱷᱞᱟ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱥᱮᱢᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱞᱤᱵᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜᱢᱤᱞ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮ ᱫᱤᱛᱮ ᱥᱟᱝᱪᱮᱱ ᱨᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱩᱨ ᱛᱤᱝᱜ ᱛᱤᱢᱤ ᱡᱩᱭᱡᱮ ᱡᱚᱵᱪᱚ ᱠᱚᱨᱡᱮ ᱧᱟᱱᱥᱮ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱡᱤᱨᱤ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱫᱤᱱ ᱞᱟᱱᱭᱮᱱ ᱡᱟᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱠᱞ ᱥᱟᱱᱪᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱛᱟᱱᱫᱩᱱ ᱛᱤᱢᱤ ᱴᱤᱝᱜᱩ ᱡᱟᱵᱡᱮᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱫᱮᱠᱷᱤᱠ ᱴᱷᱢᱠᱩᱞᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱮᱨᱢ ᱥᱮᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱞᱤᱜ ᱛᱟᱛᱟᱨᱵᱤ ᱪᱚᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱡᱟᱭᱤᱱ Chapsika langnin thora tunga deng tima deng jirim shabi njitig la khinan di timi loyil cimca de legi pandi la shabdir shabi khsir ki caja rizini bichin thunbu nomba deng bichin thunbi jibnir nama shegi. Rgini ga jirca jibtinda tunga deng zgindi khajag rgini thunkung ga jirim deng rangzin ga sungkib la khinomba dirab ki rintang hongdun sapil shabi. Lorji rgini jinkim ji rangdang jibsi dadangni malung ome jikim yikur ji sugla dindi jachi jikim yikur dinzin zikchin la ramdag shegi. Cunzi payil dang tentik paasa, cungun zhigzib jin zhungkung sugu tiadan rgini yikur ji IP shibcig dindni zhijaji bitag jintil ngang dobdumda dunga dang shabchi shancha kasib shidi rgini yikur tungkung ga lagcha di pegi ji chatubsa jirgi. Shangqin mangqin jian riyu chaitun ayun lankangi mantad pandi la jindalan rasasini timi dhuizhe dhubi tamchuk de chokhir jir gini dang yikur nyamdiin peji sapil yungwar ganda tungwi xer jir demag dan yirur shegi.
0: Wajun xe chung zunga namri la nuci nyansi la rukhchub shawa mantad dhibzin yo. Ciyan ni nyan jian hachu chesul ji dang xe chung chung dal ni xe chung gaggu warja kamlam rukhchur jilam khashtung shi de. Lankur cheche dang cheche rikchi yelma nishchik chikjenni nuci tepsi tewi sakhe tanjurni tangrim je choychibsi. Rokchib rakhungi jang nirda choychibsi tup jelagsa tangde rokchib marni cheche je lirib dangstani se suk choychib yoshil sukje cheli rikchi cheryo la. Cholakchib che gojikshi ni paungupung yosa dang zogu jikab yosa. Chelim dam suk kalji la jayshir shibsikshi de sagu dagabia ni chikjang malibarishi. Wajunga mgkil dang zhigqi nian tuk mkhunga thamu wii nuci tibsa ri cuishib dang tisi jishawa zhimgu sam. Nianki nizil jayshir dang shuritun nuci ngungu suji shawa yang di nyam tafei jing yo. Jakub denzhig tun jil chalatin rukhjib rukhungi zhubi nyamzil tashib calin canchungi qilin su chirig dang doji jichigrum dimin arin nisir jintil tashib calin shini. Yilngi jian nianzil rukhjib la denzhig jian dhugjurin donzhu shi. Nikab jinsib njalwi shabshi yang bengur samla mungharan ganchu lirigji thomi tsuekhuk shibi jungan ngambaru guru tongshir zhidang shiwa nga yinla ngal khangin donchul shibi chalatan ngan song lag ngal guru tongshir niligal.
1: Ata gwe tse gani nyan chongan shangchina ngatsin ganchu likung ga zotsuk shabi jigimil chongda salangdadi chongda li chachu shuja Xi Jinping ga zoi jarim tang zotsuk li dun ngatsi li dun gorka jishi gachin lojong tang lagdar tangsib shikang shangchina tang tang chayung gojig ga langshadar shangchina bi ngatsi tonli ga zotsuk zanzig ga romzhi nyomzhig tang nyamnyong tang shi tab jiri shi
0: chongan shangchin di ngatsil nganjum che dun tabzul tangsib da dungwi ngandil nganjul terindun kong ni yongzhig cuida shibi dachib. Tang zhongyong ga ngani nganjum chetun tabzul tangsib tahtong yukur je tabji gojig dang. Cholung shangchin ayun hankang ga xawye langsha lagdar donchu shiba. Ngacuk je dobhi na cuk je nisuk la chimastar dongdag namu shidi. Ngiba donji mongcuk je cesuk jenur denzhig dang zizuk yerang dengu la songchung shidi. Zizuk la kashuk ni ngandil nganjul je kong ni cuidil shajiyin. Yachi mangzuguji terindun shi bar gabsisha. Dangbu, kongni cuida ji chabkong. Jig, kimjil dang riji ji dobhi la dini zirim ji sigang hamzung dang demku la dorlag zowa. Tamunga jenur hamzung shi ba, mangzug la niji dang nuci dungwi dewi dewu dang shinga dewu. Tongkong gerdim dang zoshin zanlin. Mungin jang den juangg shi ba. Gengdui de gondun shibi sigsa deng derka zanzung khen. Gerdim linir deng congvira niji shiba zanyu zanzung, nyeku sengzung, songla limba. Zoshin la dorlag dungwi shenglim zanzung khen deng congra zanzung khen sog ngacuk deng riwi nisuk jindi. Ani, degzi zocung shiba deng jenran zignir shiba. Mai cung zanzig sugu chalajin degsim nyamzhi ji nisuk cukba deng jakub shenang ga ngacuk dobhi nganjil ji shini sigba. Sim, nir masunbi mula cunzin ngankil shini chimgil nisuk shiba deng nir masunbi mi kegang la nuci dungwi ngangjil nganju cukba. Zhe, jarji tigwa deng njambu damju ji shetub jade zanzig yubi gu ni nyanduk yichuk deng chimgil ji ngilwin dungwa chimgil ji dirkil dungwa. Langshuk ji nyanduk yilin, ngansim ji jungsib linba, zanghil ji nzachul shetan jigba. ngali nyendo do se je nyendo je chu so ngan jil ngan chu dang ri wi ni su dang ni su lag dir je ba anga jin de la sang cha song wa dang ji kle je ba nyen ti zan len so jambu tam chu ji ngan jil

ཨོ་པི་ཡང་ཡོ་ཏ་རེ་ཡོན་དེན་དང་ཨར་གལ་ཨ་སོ་པི་ཆེ་ཆེ་ཡང་གཤིག་མ་མ་ཚང་ཡང་ཨར་གང་ཏན་ནེ་ཞན་དང་མན་དབ་ཡ་མ་ཁསལ་ཅི་ཆེ་ཆེ་དམ་བར་ཏོན་བ་ན་ཆེ་པར་ཇོ་པི་ཅན་ཅི་ཤ་བ་ཡིན་ཅི་ཡ་ད་ཆེ་པར་ཇོ་པི་ཅན་སུ་གུན་དུ་ཁོན་ཅི་གོ་ཆེ་ཆེ་ཅི་མོ་ཟི་རེ་ཏེ་ན་ཨ་ཇོ་པར་ན་པ་སུ་གུན་གང་ཤིག་སོམ་བ་པོ
아니 어르그조 요한든조 샤와조 어지조 어주조 다 너무 혼디니 나도 그나 가지고 너무 소소 그러니까 속공아 지래 되나 속이 최치 케이즈니 나도 그 마음청 나라 아르근튼 젠튼 문다노가 먹서 그 최치즈 지가 되는 요노 동고노 되다 챕르조피 젠지 데트르게 조츠 니빠 챕르조피 젠지 하나 암튼 셀바지 아이나 요한든 아르그튼리 Jitang Zitang Jiyi Chepra Ngaji Chepra Jopi Jinti Na Nungsi Chiyi Na Chiga Yondan Mangchang Yi Chepra Jopa Zikla Anyi Arga Mangchang Yi Chepra Jopa Khsum Shiawa Mangchang Yi Chepra Jopa Uji Zi Mangchang Yi Chepra Jopa Anga Ju Mangchang Yi Chepra Jopa Damu Zika Nino Zikwa Namba Anga Ok Simba Chaipar jo pi jen su si ge nguyen zin chai pa zi. Ta nang si ge iwa, ri ri ge nyan zi ko nguyen zin, dee sha jiri. Chaipar jo pi jen chi nang si tang bo yon din maam chang yi chaipar jo pa ni, yon din ga si ge cung min ying, chaipar yon din dan bar jo lo zi. Ya, jo par no pi yang iwo tere, yon din chi chaipar ga si ge maam chang ying, chaipar vi yon din jen dan bar jo pa si yin dee tu zi le, ta, Jondochi, Angu Kung Shiki, Nazuko, Yondin Toti, Yondin Chi, Chapter Toti, Lala Zinosko, Mantan Lala, Chapter Wag Yondin, Gentleman Yosko, Dan Bazichi Jokuni, Tomuta Vizgata, Nazuko, Yondin Mantan, Chapter Jopati, Dikotunchi, Horjula, Stagnon Shetua, Mitochin Chin, Tuckertons, Tapama in a noomans. Tihta na yung dayi na sasam tagli javarichiru shiwaati isi. Ya kutu na mituk zhichin dupi la garba gangshik chuanchan da nga uti na chuanchi yondin zipa ng minla nuwa ng minrung zi. Da nga u dayi na sa uq satang sala sambu tagli anabir javarichir toot isi le ta dhinjali na nina kambu siri. Ya, mituk zhichin, tukzini mituk zhichin sukunu nyan zhukwa dola garib khan shikka mangramu. Garib khan shikka nyan zhukwa di chuancha da ngawu tukhu di chuancha gu yondini nyan zhukwa chimu zhina zipa yung mani. O, chi anuwa yung nyan zhukwa mana la da ngawu ndiga nyan zhukwa sa wotang sa hrtang sa la sa sambu tukhu di shukhni nyan zhukwa anambar jawa tukzi shasung anambar jawa ga shukh tukhu tini nyan zhukwa yondin zhukwa kuni. Zhina Kaisi nyo zhukwa manchungwa, kanyina manchungwa zina, zipa manba tang, nuwa manba. Ni nyo zhukwa yondin manchungwa, tamu zhukwa nyo zhukwa tentangay. Ya, chaparvi yondin nyo zhukwa kanyar zina, sasunli nambar jewa yin bukhun, di nyo zhukwa chaparvi yondin, tamu zhukwa kunu. Di tawa zhukwa nyo zhukwa yondin manchungwa, chapar jopa tak zina rimu. Ya, dola garba khanshiki pangvi, dana, metukko da ngawu ti, rigu tambi, da jantak tang javar, Tsepa tanga nuwa kanyang marung, dati pangwaan chi sasunli, jaywiya mksil chi chepre zhile dhanpere jwa patawa oot zita, maanangi jina zhukwa tsikindiga lhapta jina zhukwa sawuri. Ya kutun ti tang tenbi chanshi chi khorjula, wang kiwa ge. Tsawar chodin chochi alakui ni, tchimin sawa maayin tkpaang mindi. Tihta naayang mituk zhichin chi chanchir, chitun pabching zimaalag shiwa tawa amdik zhukwa. Ya, ta cangwar cangchul tanga dhan baas gu nga, a gilong jina zhukwa cangwar chopa tanga dhan ba, o timu zhukwa jina zhukwa jol dhe tanga, chochi jina zhukwa lakyu di saatka yang, di chwa yang mamba zi, ya shamu yang jina zhukwa mamba zi, tukhu yang jina zhukwa mamba zi, ta tukpa tanga, chwa tanga, sabi jina zhukwa yondin tukhu di jina zhukwa mamchang zhukla, di li jina shik jina zhukwa kang zhukla, di ta na yang mituk zhichin chi chanchir pabchang jina zhukwa di, 전부 그 밤나라 저런 지나서 그 마트 찍어서 그